0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

Tolong, saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kapala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Mimet eh.
1: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen A.
1: Sah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitas

0: www.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alwawil Hoks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program Pesona Citra bersama saya Firdaus untuk edisi siar Rabu 8 Juli 2026 rekan sebaya. Tepatnya dalam durasi 2 jam sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita, yang tentunya sudah dibawakan olehnya Ajir dengan judul Indah Malam 2. Semoga lagu ini rekan sebaya bisa menjadi lagu pengawal aktivitas Anda di pagi hari ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama tentunya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari AJNN. Kebakaran hanguskan 13 rumah di Aceh Tenggara, 39 jiwa terdampak. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Batu Bulan 1, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Aceh Tenggara terbakar pada Selasa 7 Juli 2026. 7 rumah di antaranya ludes terbakar, sementara 6 lainnya mengalami kerusakan ringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dodi Sukmariga Tajmal mengatakan pihaknya mengerahkan 8 unit armada pemadam kebakaran setelah menerima laporan dari warga. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran terjadi sekitaran pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat luapan asap tebal di salah satu rumah langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi. Doni menjelaskan, api diduga pertama kali muncul dari rumah milik Abadi selain sebelum merambat ke rumah-rumah sekitarnya. Saat kejadian, sebagian besar pemilik rumah diketahui sedang berada di luar daerah untuk menghadiri acara pesta ataupun pemamanan. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh personel TNI, Polri dan masyarakat akhirnya berhasil memadamkan api sekitaran pukul 16.47 waktu Indonesia Barat. 7 rumah yang mengalami kerusakan berat masing-masing milik Halisyah 65 tahun, Nasaruddin 60 tahun, Abadi 50 tahun, Buyung 28 tahun, Jusli 58 tahun, Karedi 56 tahun dan Jumadi 60 tahun. Sementara 6 rumah yang mengalami kerusakan ringan merupakan milik Zainal Abidin 53 tahun, Rohani 63 tahun, Sarmadi 41 tahun, Jusniati 47 tahun, Surfi 27 tahun dan Pardiasyah 39 tahun. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 13 kepala keluarga atau 39 jiwa terdampak. Ya rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Batu Bulan 1 Kecamatan Babussalam, Kecamatan Aceh Tenggara terbakar tepatnya pada Selasa 7 Juli 2026 rekan sebaya. 7 rumah diantaranya ludes terbakar, sementara 6 lainnya mengalami kerusakan ringan.
Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tenggara melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rekan Sebaya, yaitu Dodi Sukmariga Tajmal, yang mengatakan bahwasanya pihaknya juga sudah mengerahkan 8 unit armada pemadam kebakaran setelah menerima laporan daripada warga sekitar Rekan Sebaya. Mudah-mudahan tentunya Rekan Sebaya korban diberikan ketabahan dan juga kelapangan dada atas musibah yang ditimpanya. Dan tentunya Rekan Sebaya, lagi-lagi hal ini menjadi sebuah peringatan untuk kita agar terus berhati-hati, terutama saat kita meninggalkan rumah. Ada baiknya segala sesuatu kita cabut, apabila ada listrik dicabut, kompor gas diperhatikan ya, sehingga tidak terjadi kebakaran seperti hal tersebut Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu, yaitu yang pertama lagu darinya Iban dengan judul Cemburu Buta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Husni Almuna dengan judul Hati, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
8: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Selamat pagi rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip untuk Anda rekan sebaya. Kegiatan belum rampung PMKP diperpanjang masa transisi darurat bencana hingga Desember 2026. Dikutip dari hajen.net, dari PD diberitakan, pemerintah Kabupaten PD kembali memperpanjang masa transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 6 bulan atau hingga 6 Desember 2026. Keputusan itu disampaikan sejumlah program penanganan dampak banjir belum terrealisasi pada masa transisi tahap pertama. Masa transisi darurat tahap pertama yang berlangsung selama 6 bulan berakhir pada 6 Juli 2026 lalu. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten PD Nasar Putra mengatakan perpanjangan masa transisi tahap kedua diputuskan setelah pemerintah menggelar rapat evaluasi. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan masih banyak penanganan dampak banjir yang belum dapat diselesaikan selama masa transisi tahap pertama sehingga diperlukan perpanjangan status tersebut. Selain itu, kata Nazar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kementerian Sosial juga meminta agar masa transisi diperpanjang supaya berbagai bantuan stimulan dari pemerintah pusat tetap dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut meliputi pembangunan rumah, bantuan hidup atau jadup, penguatan ekonomi masyarakat hingga bantuan isi hunian yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP pemerintah pusat. Nasar juga mengatakan sejumlah pekerjaan fisik yang direncanakan pada masa transisi tahap pertama hingga kini masih berada pada tahap proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten PD mengalokasikan anggaran lebih daripada 16 miliar rupiah untuk penanganan dampak bencana banjir selama masa transisi. Anggaran tersebut dikelola oleh 5 satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, dan ada Dinas Pertanian, serta Badan Penanggulangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan atau

6 Desember 2026 mendatang dengan sebaya. Keputusan itu diambil karena sejumlah program penanganan dampak bencana banjir belum terrealisasikan pada masa transisi tahap pertama dengan sebaya. Dan transisi tahap pertama yang berakhir pada 6 Juli 2026 kemarin dengan sebaya, yang disampaikan oleh asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten PD Nasar Putra, yang mengatakan bahwasannya perpanjangan masa transisi tahap kedua diputuskan setelah pemerintah menggelar rapat evaluasi. Dan mudah-mudahan dengan perpanjangan tersebut menjadi salah satu hal yang mengembirakan ya bagi masyarakat tentunya, agar bisa mendapatkan bantuan rumah, juga bantuan jadup, penguatan ekonomi masyarakat, hingga bantuan isi hunian yang bersumber dari dana siap pakai dengan sebaya. Dan juga tentunya perpanjangan ini juga tentunya masih mempunyai resiko tersendiri kan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Dami DMC dengan judul Pilihan Hati, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda juga rekan sebaya, darinya Haji Uma dengan judul Bungong Mawa. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada Ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nak tu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posi pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patat dah kupinyo.
4: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja je osagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. Satgas PRR putuskan jembatan Enang-Enang tetap difungsikan. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera yang memutuskan jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh tetap difungsikan dengan penguatan struktur sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada Rabu mengatakan keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kondisi di Kabupaten Benar Meriah, Aceh pada Selasa 7 Juli 2026. Menurut Tito, pemerintah menyepakati tiga langkah penanganan di kawasan tersebut, yakni memperlebar dan memperbaiki jalan alternatif Simpang Wellah dan membangun jembatan permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta mempertahankan fungsi jembatan Enang-Enang untuk penguatan dengan penguatan struktur. Ia juga menjelaskan keputusan mempertahankan fungsi jembatan Enang-Enang didasarkan pada keputusan masyarakat karena jalur tersebut merupakan akses tercepat menuju pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Dengan demikian, kendaraan bertonase besar untuk sementara belum diperbolehkan melintas sehingga kajian teknis terhadap kondisi jembatan selesai dilakukan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh Zulkarnain mengatakan pekerjaan penguatan jembatan Enang-Enang akan segera dimulai menggunakan konstruksi beton siklop pada pondasi dan busmen yang rusak akibat bencana. Selain penanganan jangka pendek, BPJN Aceh menyiapkan pembangunan jembatan permanen baru di dekat jembatan Enang-Enang dengan bentang sekitaran 300 meter. Penyempurnaan desain ditargetkan selesai pada tahun 2026, sedangkan pembangunan fisik direncanakan dimulai pada tahun 2027 setelah kajian teknis rampung. Pemerintah juga akan melebarkan jalan alternatif Simpang Wellah di 4 meter menjadi 6 meter, serta membangun jembatan permanen pada jalur tersebut agar kendaraan bertonase besar dapat memiliki akses selama proses pembangunan berlangsung. Rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera memutuskan jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah diputuskan bahwasanya tetap difungsikan akan tetapi dengan penguatan struktur sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Yang disampaikan oleh Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada Rabu, yang mengatakan bahwasanya keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung lokasi di Kabupaten Benar Meriah, Aceh pada Selasa, rekan sebaya. Dan Tito juga menyampaikan bahwasanya ada tiga langkah penanganan di kawasan tersebut yang akan dilakukan, yakni memperlebar dan memperbaiki jalan alternatif Simpang Wellah dan juga membangun jembatan permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta mempertahankan fungsi jembatan Enang-Enang dengan penguatan struktur, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan ya
Dengan adanya penguatan struktur tersebut juga semakin memperkokoh ya jembatan Enang-Enang yang sudah dibangun oleh masyarakat tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya dengan adanya jembatan tersebut juga bisa membantu dan juga mempercepat menuju pusat aktivitas ekonomi, pendidikan dan layanan publik lainnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Arif dengan judul Telah Dudo, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Armawati AR dengan judul Karusabe yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: movie,
9: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
11: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
12: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya Anda masih di program acara Pesona Citra rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. Polisi ungkap peredaran sabu dengan modus pakan burung di Bekasi. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 38,25 gram dengan modus penyamaran di dalam kemasan pakan burung di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Panik 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Ibda 1 Nehga Suprata mengatakan dalam pengungkapan yang dilakukan pada 30 Juni 2026 itu polisi menangkap satu orang tersangka berinisial DS 26 tahun. Dia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengenai adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan Bintara, Bekasi Barat. Tindak lanjut daripada laporan tersebut, tim opsional unit 1 Subdit 3 Ditreserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga akhirnya menangkap DS saat hendak bertransaksi. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat penyimpanan narkotika di kawasan Bekasi Barat. Selain narkotika, polisi juga menyita satu unit timbangan digital, 3 bungkus plastik klip kosong, lakban, telepon genggam, serta alat hisap atau bong. Total barang bukti sabu yang disita dari tangan tersangka mencapai 38,25 gram bruto. Saat ini tersangka DS beserta dengan seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasannya Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 38,25 gram dengan modus penyamaran di dalam kemasan pakan burung di kawasan Bekasi, Jawa Barat, rekan sebaya. Tentunya ini merupakan hal baru ya bagi kita masyarakat, akan tetapi ini merupakan salah satu metode yang sudah lama digunakan oleh para peredar tentunya rekan sebaya. Dan kita sebagai masyarakat dan juga orang tua, terutama kita yang mempunyai keluarga ya, kerabat, adik ya, kita harus menjaga daripada agar tidak terbawa kepada arus narkotika tersebut rekan sebaya. Karena tentunya untuk semakin dewasa sekarang rekan sebaya, semakin mudah untuk mendapatkan narkotika. Tentunya kita menjadi tameng bagi keluarga kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya penangkapan yang dilakukan olehnya Panik 1 Subdit 3 Ditreserse Narkoba Polda Metro Jaya Ibda 1 Negah Suprata mengatakan bahwasanya pengungkapan yang dilakukan pada 30 Juni 2026 mengungkap satu orang tersangka berinisial DS 26 tahun dan mudah-mudahan tertangkap DS-DS lainnya yang sedang diburu oleh polisi lainnya rekan sebaya. Dan juga semakin hilang ya peredaran narkotika terutama di negeri Aceh kita rekan sebaya. Dan kita juga sebagai masyarakat juga perlu mengawasi ya, dan juga perlu melihat apabila ada kecurigaan segera laporkan tentunya rekan sebaya.
Dan kali ini rekan sobat juga sudah saya siapkan untuk Anda ya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Eri Juwita dengan judul Alejo Balasan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam dan Rika dengan judul Globalisasi. Dan untuk Anda rekan sobat, selamat mendengarkan.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma lek nanti kameng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tuo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nempat tangat teh. Jadi kok tuo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni Kuaji? Bukan lu terpi ate ji.
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa.
0: Bek puto asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
6: Oh, kabut.
4: Nah.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak roh tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.

0: Fasilitas JSEP lengkap Kak Bunsu, antara lain, nah gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, Mbak Fakultas Hukum Unmuha Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
0: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen JSEP hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, Habilal. Habilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokat semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
2: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes le.
4: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
2: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari ACNN untuk Anda rekan sebaya. Jumlah warga pindah domisili dari Aceh Utara mencapai 2.169 jiwa. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Utara diberitakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Aceh Utara mencatat jumlah penduduk pindah keluar daerah lebih banyak dibandingkan pendatang dan menetap di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2026. Berdasarkan data administrasi kependudukan, tercatat 2.169 jiwa mengurus perpindahan keluar Aceh Utara. Yang disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, kepada AJNN pada Rabu 8 Juli 2026. Safrizal mengatakan perpindahan penduduk merupakan hal dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai daripada pekerjaan, pendidikan, pernikahan, hingga alasan keluarga. Seluruh perpindahan tersebut, kata dia, wajib dilaporkan agar administrasi kependudukan tetap akurat dan sesuai dengan domisili masyarakat. Safrizal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berpindah domisili, baik keluar maupun masuk ke wilayah Aceh Utara, agar segera mengurus dokumen kependudukan sehingga data kependudukan tetap tertib dan valid. Selain mencatat mobilitas penduduk, sambung dia, pihaknya juga terus meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Hingga awal Juli 2026, jumlah penduduk wajib KTP di Aceh Utara mencapai 447.159 jiwa. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebanyak 441.593 jiwa atau 98.76% telah melakukan perekaman KTP elektronik, sedangkan 5.563 jiwa lainnya belum melakukan perekaman. Safrizal juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya melengkapi dokumen administrasi kependudukan, termasuk melaporkan setiap perpindahan domisili serta mengurus KTP elektronik dan akta kelahiran agar hak pelayanan publik tetap diperoleh tanpa kendala. Ya, rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Aceh Utara mencatat jumlah warga pindah keluar dari daerah lebih banyak dibandingkan pendatang yang menetap di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2026. Berdasarkan data administrasi kependudukan, tercatat 2.169 jiwa pengurusan perpindahan keluar dari Aceh Utara dengan sebaya. Dan juga Disdukcapil juga mengingatkan untuk masyarakat bahwasanya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya melengkapi dokumen administrasi kependudukan, termasuk melaporkan setiap perpindahan domisili serta pengurusan KTP elektronik serta akte kelahiran agar hak-hak pelayanan publik dapat diperoleh tanpa kendala rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin sudah cukup umur untuk mendapatkan IKTP ya, segera daftarkan ke Dukcapil tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Intan Putriana dengan judul Kasih Mewayang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rizka Zainia dengan judul Ujuk.
ujung malam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk anda.

94,4 FM. Rekan sebaya, saat ini sudah menunjukkan jam 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar 8 Juli 2026. Rekan sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang juga sudah saya bacakan dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Rekan sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya. Rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dasya dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Janganlah kamu bebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup. Hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jika jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sip sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
1: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masi.
1: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
1: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumwe we tha malam malam. Puman lekena ti kameng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu wo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu u mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi deng Kuaji? Pu kali nempat terpia te ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan tang salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyan lom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pete pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belum sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya."

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi.
1: Depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah.

0: Toha Aceh, dosen JIH SEP Hayu, Nayang Profesor, Doktor atau S3, dan Magister atau S2. Kegiatan mahasiswa PIHLE dan NACIT kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja buat Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, Maci. Nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tiga meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanyan lom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menye kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

0: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio Cities FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore ya, untuk edisi siar Rabu 8 Juli 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Maggie Diaz dengan judul Pusaran Cinta. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya nih Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah,
0: aku
1: sendiri sehat juga ya.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat sama buatnya Dawu, buatnya Abu ya, Pak Sariat, Bang Jody Mentong Ansan,
0: ya.
1: Bu Hijama, Bunda Karera, Bunda Sami, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Kak Nur,
0: ya.
1: Pak Ibu Sunda, buatnya Abdul,
0: buatnya
1: Cita, Bang Murir,
0: ya.
1: Pak Sam, Bang Robi, ya semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Dewi?
1: Buat Daud aja ya, selalu dari
0: mudah kadang rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dangdut ya, Daud aja yang pilihkan.
0: Ah baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan ya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya Daud ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sepeda. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan semuanya, berdasarkan pantauan dari studio ya, untuk hari ini terpantau cuaca tidak terlalu panas untuk sampai dengan sekarang ya rekan semuanya. Belum tahu nanti kedepannya bagaimana, tapi tentunya sebuah syukur juga ya, karena di hari ini tidak terlalu panas, tidak juga hujan ya, karena juga dapat mengganggu juga aktivitas kita. Bagi Anda yang mungkin sedang menjemur pakaian ataupun sedang membuat jemuran, membuat apa namanya, kerupuk gitu, sedang menjemur kerupuk gitu, tentunya ini sangat cocok lah untuk di sore hari ini. Tidak panas dan juga tidak hujan juga ya rekan sebaya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di sore hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda juga yang ingin mendengarkan radio Citis FM ya, dengan lagu pilihan Anda diputarkan ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung ya rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya.

Rekan semuanya di manapun Anda berada untuk menemani sore Anda, tentunya sudah saya siapkan dua lagu dulu ini untuk Anda rekan semuanya, yaitu lagu darinya Lesti dengan judul Kura-kura dalam Perahu, dan yang saya pilihkan juga untuknya Bunda Dewi di Menasah Masjid, dan lagu yang kedua yaitu lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Alun yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani sore-sore Anda yang sedang istirahat tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Hey.
9: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
9: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
9: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
9: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
9: UI iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
9: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
9: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
9: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
9: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
6: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
11: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat sore rekan sebaya di manapun Anda berada. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, tentunya ya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang sudah mengirimkan pesannya melalui WhatsApp rekan sebaya. Ya, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Akila di Cunda. Salam buat Bunda Dewi di Cunda dan para pendengar Radio Citis FM serta buat penyiar, semoga sehat selalu dan selalu melimpah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa sama juga untuk Mama Akila ya di Cunda, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya tentunya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Akila di Cunda ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk WhatsApp ya, bisa kirimkan pesan sama seperti Mama Akila ataupun bergabung secara live rekan sebaya dengan cara ditelepon rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook rekan sebaya dengan cara mengetikkan dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda ya, baik Anda yang sedang rebahan di rumah ya, sambil istirahat ya, menunggu agar tenaga kembali pulih ya setelah tadi beraktivitas, baik itu apakah Anda yang berkebun ataupun Anda yang bekerja di kerja bangunan ataupun Anda yang tentunya sedang yang tadi di pagi hingga siang ya bekerja keras, tentunya rekan sebaya tentunya ingin istirahat ya, tidak apa-apa, masih saya temani tentunya rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya ataupun lagu yang rekan sebaya pilihkan untuk Anda rekan sebaya tentunya, ataupun lagu yang Anda pilihkan langsung rekan sebaya dengan cara hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan ya melalui WhatsApp juga. Ya, saya bacakan pesan berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari ini dengan Mama Zuan di Cunda. Salam buat Bunda Dewi dan buat penyiar, semoga sehat selalu dan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Salam spesial untuk semuanya saja. Dan di untuk Mama Zuan ya, untuk lagunya sudah kita putarkan, yaitu lagu Lesti sudah kita putarkan tadi. Mungkin ingin digantikan lagunya, silahkan dikonfirmasi kembali ya untuk lagu apa yang ingin didengarkan ya, ataupun akan saya pilihkan untuknya Mama Zuan nantinya ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Akila dan Mama Zuan kembali ya untuk lagu apa yang ingin didengarkan ya, ataupun akan saya pilihkan untuknya Mama Zuan nantinya ya. Dan untuk

format data. Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Nyacuk Rani yang saya pilihkan untuknya Mama Akila di Cunda, ya, dengan judul Mepaling yang saya pilihkan, ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Ella Fit Ami Sir dengan judul Dua Insan, yang tentunya saya pilih untuk Anda untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
3: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, Punyan, ben bengah kamu endra macinangan masi.
3: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
3: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masi, nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, di sore hari ini tentunya Rekan Sebaya cukup cukup mendingan ya, tidak terlalu panas untuk hari ini. Dan tentunya Rekan Sebaya sangat cocok untuk Anda yang ingin melanjutkan aktivitas setelah tadi istirahat Rekan Sebaya. Melanjutkan aktivitas baik Anda yang bekerja di luar ruangan ataupun Anda yang sedang bekerja di dalam ruangan, tentunya Rekan Sebaya ya, karena tidak panas untuk hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, dengan Pak Syahrial.
1: Ya, benar.
0: Gimana kabarnya ini Pak Syahrial?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Pak Syahrial buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama kali untuk Daus.
0: Iya.
1: Buat nama Kakak Nidar ya. Buat Kak Jaja.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Juliman,
0: iya,
1: Bang Amsal, Bang Kamal,
0: Bunda
1: Ani, Bunda Salmi, Abuni,
0: iya,
1: dan buat semua rakyat sana.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Jangan buatnya Pak Budau saja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat siang, selamat sore, semoga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Pak Syahrial, sehat selalu Pak Syahrial ya.
1: Ya, oke, terima kasih.
0: Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Rafli.
0: Rafli judulnya?
1: Ranup ya, Ranup.
0: Gimana? Ranup ya?
1: Ya, Mamadaus.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Pak Syahrial, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Pak Mamadaus.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Syahrial di Luxmawe yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore saja yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syahrial di Luxmawe, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering setelahnya Pak Syahrial. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Juldiman di Darussalam. Gimana kabarnya ini Bang Juldiman?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Bang Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat nih Bang Juldiman ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, salamnya dulu nih Bang Juldiman.
1: Oh, salam yang pertama buat Bang Firdaus kan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Sani dan bekerja keluarga.
0: Iya.
1: Dua jamaah dan pasar hari ini yang lagi tambah di bengkel Bang Jul ya. Dan buat semua rekan Sebaya Bang, tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, spesialnya apa Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Jol ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Baby Shima aja. Siapa sih kamu?
0: Siapa sih kamu ya dari Baby Shima? Baik, ya, ditunggu aja lagunya Bang Jol, di mana nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, siap Bang Jol. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Bang Juldiman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Juldiman di Darussalam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Oh, ini dengan Bunda Bila di Pantan Antara.
0: Bunda Bila?
2: Iya.
0: Di Pantan Antara ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Bila?
2: Salamnya buat cucu-cucu saya.
0: Iya.
2: Yang tersayang. Mm-mm. Yang ada di Bali Musara.
0: Ada lagi?
2: Buat Bang Daud saja deh.
0: Ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat cucu saya.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat ulang tahun saja.
0: Selamat ulang tahun ya. Bunda Bila ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto dengan judul?
2: Judulnya terserah Bang Daud saja deh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Bila di Pantai Antara yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, harap bersabar ya, karena akan kita terima kembali penelponnya di sesi selanjutnya Rekan Sebaya. Dan karena kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Haranup yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Luxmawe, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Baby Shima dengan judul Siapa Sih Kamu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juldiman di Darussalam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, harap bersabar karena akan kita terima kembali penelpon selanjutnya ya di sesi selanjutnya tentunya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM. Dan tentunya rekan sebaya masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: Fidaus. Iya, dengan siapa nanti mana?
1: Nih, Bunda Salmi ya di sini.
0: Bunda Salmi di Utengka. Bunda Salmi, gimana kabarnya Bunda Salmi?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Fidaus.
0: Bunda Salmi, salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya pertama untuk Bang Fidaus, Bang Ori, Pak Yu, Bunda Ani, Tentu Mona, Pak Hedar, Bunda Dewi, Bang Jo, Bangsa, Mas Arya, Bang Yama, Oma,
0: Siap. Ini salam spesialnya ada ini Bunda Salmi.
1: Salam spesialnya untuk Bang Fidaus saja lah. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas. Sehat selalu. Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Dan
0: mudah rezekinya. Dan sehat. Amin. Amin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Nurani ya, judulnya Bulan Depan Tanggal Muda.
0: Jodrani. Jodrani sudah diputarkan.
1: Jadi lagu apa ya?
0: Lagu apa ini?
1: Kalau enggak lagu dari Thomas ya.
0: Thomas.
1: Apa aja boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Yang penting darinya Thomas ya. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya, makasih Bang Fidaus ya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya juga kali ini sudah ada yang berdering ya di belakangnya Bunda Salmi. Saya terima dulu penelpon melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Edo di Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
0: Bang Edo, ini salam kenal ya buat Bang Edo ya.
2: Salam kenal Bang dari Riau ya.
0: Iya nih, salam kenal juga ya. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Nah, karena baru gabung di sini ya, salam-salam kenal lah buat semua seluruh pendengar radio Citis FM ya.
0: Iya.
2: Sukses selalu lah buat radio Citis FM-nya mengudara terus gitu.
0: Ya siap. Ini langsung lagunya saja ini ya. Lagunya ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagunya ngikut aja lah Bang. Aku cuma sekedar say hello aja tadi buat seluruh pendengar di Radio Citis FM.
0: Oke, siap. Ini dengan Bang Edo ya.
2: Iya, Bang Edo Kuantan Singingi, Riau.
0: Riau. Oh, siap. Soalnya ada juga pendengar radio itu ada Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau beliau.
2: Ayah itu ayah saya tuh.
0: Oh, ayahnya. Siap. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
2: Ya, makasih banyak Abang. Dengan Abang siapa nih?
0: Ini dengan Firdaus nih ya.
2: Salam kenal ya Bang Firdaus ya.
0: Iya, salam
2: makasih,
0: kenal juga.
2: Selamat
0: iya.
2: Sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Edo ya, juga di Taluk Kuantan Riau tentunya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Fidaus. Selamat sore. Salam sejahtera. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik Dar?
3: Alhamdulillah sudah sekian beberapa pekan tidak apa ketemu hidung mama gitu ya.
0: Iya. Kabar Cik Dar gimana
3: hari
0: nih?
3: Hari ini hari ini ada kesempatan ya. Di biasa saja Pak Fidau, cuma ada sedikit apa ini apa. Maklum dah sekarang lagi tunggunya FIFA ya.
0: Iya iya betul betul betul. Salamnya salam dulu ini.
3: Salam kepada Bang Fidaus. Rekan kita di apa di Provinsi Riau ya.
0: Iya betul betul.
3: Oh ya salam kenal rekan-rekan di sana di Riau dan di Kepulauan Riau, Kepri namanya ya.
0: Iya.
3: Kepulauan Riau semuanya salam kenal dari Aceh ya. Mudah-mudahan kompak dan kompak-kompak saja lewat udara ya.
0: Iya betul betul.
3: Dan semua pendengar sini sudah masuk tanpa kecuali timur barat ya utara selatan lah. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dan kocak semuanya ya.
0: Iya siap.
3: Siap. Jadi siap saja lah berapa petugas saya di PCR. Lagunya telah berong video saja lah yang penting sudah masuk ya. Oke, lumayan saja dah alhamdulillah ya.
0: Iya iya. Salam spesialnya.
3: Spesial buat video saja berapa petugas saya ucapannya mudah-mudahan sampai juga saya di sampai jam tiap ya.
0: Amin amin rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya ya, tentunya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu untuk Anda. Yang pertama lagu darinya Intan Lestari dengan judul Pacar Egois, yang saya pilihkan untuknya Mama Zuan di Cunda, karena lagu yang dipilihkan olehnya Mama Zuan dari Lesti Kejora dengan judul Egois sudah diputarkan ya. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Intan Lestari dengan judul Pacar Egois, dan dilanjutkan dengan lagu yang tentunya saya pilihkan untuknya Bang Edo di Riau ya. Selamat sore yang paling baik aja. Yaitu saya pilihkan lagu kali ini, saya pilihkan lagu pop ya untuknya Bang Edo. Dan yaitu lagu darinya Cassandra dengan judul Kekasih Kedua, yang saya pilihkan untuknya Bang Edo. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: perkara aje. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
1: Je, kok bisa hana lepi ni ku aje? Bukan lu terpi ase aje.
0: Hana ek lu terpi. Rencana lu nuk bungko, lu nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacin manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi ron ku aje.
0: Hana lu terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hase, lagi nyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
1: Yang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
0: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang kata.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke pos siple? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak lu depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id.
7: Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami,

0: handphone 0813-7066-8313.
1: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabui, mengat tangnya.
2: Punya mai, patah dah kupinya.
1: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani di Panggoy. Bagaimana kabarnya Bunda Ani?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aman, setosa.
0: Ya, salamnya Bunda Ani buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama buat Nyepir Daud. Selamat sore, sama tugas panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Selalu semangat.
0: Amin, amin.
1: Buatnya Bang Juliman, buatnya Pak Sarial Muslim, Bang Nawi, Bang Ari, Bang Nazar. Buatnya Umpur, buatnya Rahmat, buatnya Najar, buatnya Bunda Nia, buatnya Buana, buatnya Muka, Rambi, buatnya buat semua-semua aja lah. Dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusannya, tetap selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan tetap selalu lancar
0: rezekinya
1: dan sehat terus. Amin.
0: Amin, amin. Ya salam spesial ya Bunda Ani.
1: Salam spesialnya buatnya Pak Daud aja. Selamat sore, selamat tugasnya, mudahkan rezekinya, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga berkah buat kedepannya aja. Amin.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Bintang apa? Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang dari
1: Omay Rama ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya untuk Bunda.
1: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore juga yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, solan spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun Anda, tentunya rekan semuanya, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang bekerja, atau Anda yang sedang istirahat, ataupun Anda yang sedang mengemudi dalam pekerjaan antar jemput barang ya, ataupun Anda yang sedang ngopi santai di sore hari ini, ataupun Anda yang sedang baru terbangun tentunya di sore hari ini juga, rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, ataupun Anda yang sedang rebahan sambil scrollan HP ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, tentunya rekan sebaya, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan yang Anda, yang sedang Anda lakukan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN untuk Anda tentunya, yang memberitakan tentang Kejati Aceh didesak untuk usut tuntas kasus korupsi pengadaan seragam sekolah gratis di Langsa Rekan Sebaya. Yang diberitakan oleh AJNN dari Langsa diberitakan yaitu gerakan bersama rakyat anti korupsi atau GEBRAK mendesak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa untuk segera menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran dalam proyek pengadaan seragam dan tas sekolah gratis bagi pelajar di Kota Langsa yang sebelumnya telah dilaporkan oleh LSM Gajah Putih. Inisiator GEBRAK Wahyu Ramadan menegaskan bahwasannya aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik, terutama pada program yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan dan hak-hak peserta didik Rekan Sebaya, yang disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya proses pengadaan seragam dan tas sekolah gratis menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara atau uang rakyat, karena itu seharusnya transparan dan tahapan mulai dari perencanaannya, penganggarannya dan proses pengadaan serta pelaksanaan hingga distribusi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. GEBRAK juga menilai setiap laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum wajib memproses kepastian penanganannya. Oleh sebab itu, Kejati Aceh dan Kejari Langsa meminta segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berkait guna memastikan adanya atau tidak adanya pelanggaran perundang-undangan. Wahyu juga mengaku akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus ini karena masyarakat Kota Langsa berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. GEBRAK juga meminta Kejati Aceh dan Kejari Langsa menyampaikan perkembangan penanganan laporan secara berkala kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi dan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai informasi, sebelumnya LSM Gajah Putih telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis oleh pemerintah Kota Langsa tahun anggaran 2025 senilai sekitaran 5,2 miliar rupiah kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh melalui asisten intelijen Kejati Aceh tentunya Rekan Sebaya. Dalam laporannya, Gajah Putih mengungkapkan sejumlah dugaan persoalan, di antaranya perencanaan pengadaan yang dinilai tidak berbasis data real, dugaan ketidaksesuaian spesifik barang dan penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS, hingga dugaan pengondisian penyediaan tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan segera diusut tuntas ya segala sesuatu tentunya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Rekan Sebaya. Dan tentunya kita tidak menginginkan korupsi merajalela di tanah Serambi Mekah yang kita cintai ini tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan segala kasus tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Aceh segera habis ya, segera kita dengar bahwasanya presentasinya mudah-mudahan diminimkan ya, jangan di mana-mana bangun tidur kita mendengarkan ada dugaan korupsi, baru
cuci muka sudah kita dengarkan kasus korupsi. Jadi tiap hari kita mendengarkan kasus korupsi. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di Aceh ya rekan sebaya. Mudah-mudahan Kejati dan juga Kejari segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi tersebut. Dan juga mudah-mudahan Aceh ini ya bersih daripada para koruptor-koruptor tersebut tentunya rekan sebaya. Dan kita sebagai masyarakat juga dan menjadi bagian yang mengawasi ya, baik itu penganggaran saja, baik itu kita awasi bagaimana tata kelola. Kalau emang ada yang mencurigakan, silahkan laporkan bagi untuk yang bisa mengetahui ya, ke LSM atau sebagainya ya, agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti tentunya rekan sebaya. Karena korupsi itu juga berakar daripada di tingkat bawah. Karena masyarakat juga karena tidak tahu, dia juga mungkin akan terlibat dengan kasus korupsi tersebut karena dia menerima hal tersebut ya. Jadi kita juga perlu berhati-hati rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, apapun yang terjadi janganlah mengambil ya, karena konsep kecilnya yaitu mencuri ya, apapun yang bukan hak kita jangan kita ambil tentunya. Itu juga kembali kepada pribadi kita sendiri tentunya rekan sebaya. Jangan hanya kita berbicara tentang koruptor, koruptor ngambil ini, sedangkan diri kita saja sudah melakukan pencurian rekan sebaya. Jadi apapun yang terjadi yang sudah bersinggungan dengan korupsi janganlah diteruskan ya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Sampai Kapankah, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya yang sudah dipilihkan tadi olehnya Mama Mama Bila ya, darinya Rita Sugiarto. Ya, yang sudah dipilihkan olehnya Mama Bila dengan judul Sampai Kapankah, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Thomas Arya yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkan, yang saya pilihkan judulnya dengan judul Dustai Kesetiaan. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah air Bilal.
4: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk anda.

Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, sebagai informasi akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan Mendagri Tito serahkan mobil damkar multifungsi kepada Pemkab Aceh Tengah. Dikutip dari serambinews.com dari Takengen, diberitakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran atau damkar multifungsi Fire Hawk FWS 4000 langsung kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 8 Juli 2026 pagi. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman parkir Hotel Petrogayo, Takengen, saat Mendagri Tito melakukan kunjungan kerja ke wilayah Aceh Tengah melihat proses pemulihan pasca bencana di Benar Meriah dan Aceh Tengah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga, MSI, didampingi oleh Wakil Bupati Muhsin Hasan, MSP, serta sejumlah Kepala Satuan Pekerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwasanya bantuan kendaraan damkar multifungsi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan kebakaran, kebencanaan, dan pelayanan dasar lainnya. Bupati Aceh Tengah Dr. Randes Haili Yoga, MSI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang terus diberikan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera, Safrizal, menjelaskan bahwa Fire Hawk FWS 4000 merupakan kendaraan pemadam kebakaran multifungsi yang tidak hanya digunakan untuk memadam kebakaran, tetapi juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air di lokasi terpencil, kawasan hunian sementara atau huntara pasca bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta penyiraman jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan tentunya Rekan Sebaya. Ia juga menambahkan bahwasannya kendaraan tersebut menggunakan sasis Mitsubishi Fuso Center FE 75 SH-DIC X atau varian setara dengan tenaga mesin 136 hingga 150 PS. Fire Hawk juga dilengkapi dengan sistem pompa power take off atau PTO yang berkapasitas tinggi yang mampu mengaliri air hingga sekitar 528 galon per menitnya Rekan Sebaya, atau GPM. Selain memiliki tangki air berkapasitas 4000, kendaraan ini dilengkapi dengan kompartemen penyimpanan selang, dudukan alat pemadam api ringan atau APAR ya, dan juga adalah memiliki tangki air berkapasitas 4000. Kendaraan ini dilengkapi dengan kompartemen penyimpanan selang, dudukan alat

Sebenarnya kita juga perlu mengapresiasi atas dukungan daripada Mendagri terhadap Aceh Tengah ya, yang memberikan sebuah mobil pemadam kebakaran atau damkar rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita dari newsrambinews.com. Dan tentunya bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, masih saya temani anda rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya di nomor 08 52 22 35 64 69 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya bagi anda yang ingin bergabung, serta anda juga bisa bergabung di nomor 08 51 06 02 45 59 untuk live dan SMSnya, serta anda juga bisa bergabung di melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda, tentunya rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Sabuh Tujuan, yang tentunya rekan sebaya sudah saya pilihkan untuknya Cik Dar di Muara Batu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Bulan Bintang, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya sekitaran beberapa menit lagi rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.54 waktu 54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Bunda Dewi di Menasah Masjid, Mama Akila di Cunda, Pak Syarial di Luxmawe, Bang Joliman di Darussalam, Bunda Bila di Cunda ya, dan juga ada Mama Zuan, Mama Bila di Pantan Antara, dan Mama Zuan di Cunda. Dan juga ada Bunda Salmi di Utengkat, dan ada Bang Edo di Pantan Antara, dan juga ada Cik Dar di Muara Batu, dan juga ada Bunda Ani di Panggoy. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang sudah atau yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda dengan sebaya di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya tentunya.

Rekan supaya di manapun Anda berada, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda, dan mohon maaf juga tidak bisa kita terima kembali ya penelpon karena sudah terbatas waktunya untuk Bang Amsal ya di Darussalam. Dan rekan supaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan supaya lagu penutup sekaligus lagu perpisahan yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, dan juga saya pilihkan untuknya Bang Amsal yang meskipun terlambat tidak apa-apa. Bang Amsal silakan dicoba kembali di program selanjutnya, tidak apa-apa ya Bang Amsal, karena tadi juga Bang Amsal sempat gabung ya karena tidak bisa diterima kembali juga. Dan yaitu lagu terakhir sekaligus lagu penutup yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal, darinya Apache 13 dengan judul Raja Wali, yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal sekaligus lagu penutup untuk program acara Citra Warna Sore. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih.

0: Tuk Haji. Tuk Haji. Puh mu ewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuk Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Loksemawi. Inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 8 Juli 2026, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya.

Dan untuk rekan-rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam paling baik aja. Dan tadi juga telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Cita Citata dengan judul Bersyukurlah yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya.

Baik rekan Subayu, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan Subayu. Ada lagu darinya Maulana Wijaya feat Fauzana dengan judul Terimalah Cintaku Kembali. Dan dilanjutkan lagi rekan sebaya lagunya darinya Vita Alvia dengan judul Cinta Merah Jambu rekan sebaya yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Stasiun TV, UPI, dan On TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Tengku Haji, pu mu wewe tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Pu kali yang terpi hati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila ke buruk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan ku Haji, AC Ron ni talah urun servis. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nabui. Mengat tangnya.
7: Punya mai. Patat dah kupinya.
6: Panen nalong dah. Nyokan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
7: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan

0: spirit baru anda. Get Kupi, Kupi Aceh, Ken Kupi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Di CFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Rekan Sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, Anda bisa pilih lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan. Karena untuk lagu Acehnya baru bisa saya hadirkan ataupun Anda pilihkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah di berdering langsung saja saya... Ya terputus. Sayang sekali, baru saja saya mau terima teleponnya ya. Mungkin lagi kurang bersahabat kali jaringannya, jadi bisa lah dicoba telepon ulang saja. Dan kalau memang agak susah untuk terhubung, boleh kok Rekan Sebaya kirimkan pesannya aja Rekan Sebaya ya. Mungkin jaringannya kurang bersahabat kali ya.

Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kok cuman miss call ataupun iseng-iseng, jangan deh rekan sebaya. Kasihan rekan sebaya yang lain yang ingin ikutan gabung tapi gak bisa karena udah keduluan telepon Anda rekan sebaya. Ya, jadi yang lain ketika mau gabung sibuk terus nomornya karena nomornya diisengin terus gitu ya. Baik deh rekan sebaya, kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Siti Badriah dengan judul Berondong Tua ya, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Pambers dengan judul Cinta dan Permata rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, paling baik saja.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

5 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, ya silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live, dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga rekan Sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Peter Pan dengan judul Bintang di Surga, dan nanti akan diteruskan lagu dari Lala Widi dengan judul Dua Kursi. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di Ceris FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGM iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 27 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Pak Yus di Cunda,
0: mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca,
0: terus
1: buat Ganidar, buat Firdaus,
0: iya,
1: udah nih, udah Dewi, udah Salmi, udah Karera, Pak Abdul,
0: iya,
1: buat Nadir, buat Muslim, buat Ibu Mona,
0: iya,
1: buat Abu, dan buat semua-semualah rekan-rekan IMM di mana pun berada.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Caca saja. Selamat malam, semoga banyak mudah sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik Pak Yus, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Penyanyinya nggak tahu, mulai judul lagunya Gembala Cinta ada.
0: Gembala Cinta, lagu pop atau dangdut ini?
1: Dangdutnya.
0: Judulnya Gembala Cinta.
1: Iya.
0: Oke, darinya Ashraf ya, Gembala Cinta.
1: Iya.
0: Oke, kita baik, ditunggu aja lagunya ya Pak Yus ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Bunda Karera?
2: Pak Cunda, Nadi Cunda, buat Nadi Puso, Bunda Dewi Cunda, Ibu Nadi Lapan, Nadi Bisisi, Muslim di Bayu, Bang Pam, Pak Didi Darsa.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa
2: yang
0: lagi?
2: Yang mau untuk semua-semuanya, tak terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
2: Malam aja, mantap tugas, semoga kakak selalu mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bunda?
2: Korban Perasaan aja dari Andra Respati.
0: Andra Respati, judulnya Korban Perasaan.
2: Iya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya, sudah ada yang berdering lagi, saya terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Biasa dengan Pak D di Darussalam.
0: Iya Pak D di Darussalam, mau kirim salam untuk siapa aja kali ini?
3: Kirim salamnya yang pertama buat Caca ya, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Bunda Karera tadi ya. Buat Pak Yus tadi yang ada di Cunda. Buat Bunda Dewi yang ada di Cunda. Buat Bunda Salmi ada Lucenco. Buat Bang Juliman, Bang Amsal. Buat Bunda Anum.
0: Iya.
3: Buat Bunda Salmi. Buat Pen-Penel yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
3: Salam spesialnya buat bundaku yang ada di Lucenco, semoga sehat selalu. Tambahkan hatinya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaga kesehatan.
0: Amin, baik. Terus untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Pak Adi?
3: Lagunya dari Jangan Saja Penantian dan Mansur S.
0: Penantian Mansur S. Oke, baik. Ya. Ditunggu aja lagunya ya.
3: Oke, Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Pak D yang ada di Darussalam, rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Asraf dengan judul Gembala Cinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Andra Respati dengan judul Pengorbanan Yang Sia-Sia yang bisa saya hadirkan untuknya Bunda Karera yang ada di Tembok Tengah ya, semoga bundanya suka. Dan dilanjutkan lagu darinya Mansur S dengan judul Penantian, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D yang ada di Darussalam. Dan untuk kanarkan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan Citizen FM.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Judis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya semuanya ya, yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam ya. Namun sebelum saya akhiri Rekan Sebaya Citra Warna Malamnya, baru saja masuk pesan, saya bacakan dulu aja Rekan Sebaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Nangro Aceh. Iya, ini dengannya Bang Ferry di Riau. Salamnya buat Pak Ayus, Bu Mbak Mona, Nasir, Muslim, Pak Adi, Bunda Karera, Bunda Dewi, dan buat semuanya aja dapat salam dari Bang Ferry. Salam spesial buat Caca, ucapannya semoga sukses dan sejahtera penuh damai. Terima kasih. Itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Bang Ferry yang ada di Riau, dan juga sebelumnya Rekan Sebaya sudah ada Pak Adi di Darussalam, Bunda Karera di Tempuk Tengah, Pak Yus serta Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Satu lagu penutup darinya Yus Yunus dengan judul Gadis Malaysia, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry, yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat malam, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Selamat malam, paling baik aja untuk anda rekan sebaya. Masih di Citis FM rekan sebaya, dan masih dengan orang yang sama ya, dengan Caca, namun di program yang berbeda rekan sebaya. Kalau tadi saya temani anda di program Citra Warna Malam, untuk kali ini saya temani anda rekan sebaya di program Citra Lagu Aceh. Dan sesuai dengan nama programnya ya, program Citra Lagu Aceh, lagu yang bisa anda pilihkan hanya lagu-lagu Aceh saja rekan sebaya ya, tidak bisa anda pilihkan lagu pop, dangdut dan lain-lainnya ya. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya yang bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan. Baik rekan sebaya, baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Salwan Nabila dengan judul Timang Gas Timang Sayang, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Citra Lagu Aceh kali ini ya rekan sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: masih biasanya Pak D Jakarta.
0: Iya Pak D, kali ini mau dengerin lagu Acehnya dari siapa Pak D?
1: Dari Ramlan Yahya, Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan, Aceh Selatan sepertinya bukan dari Ramlan Yahya deh. Tapi ya, kalau untuk judul Aceh Selatan itu dari Syekh Lotan, bukan dari Ramlan Yahya.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Judulnya Aceh Selatan dari Syekh Lotan ya.
1: Iya ya.
0: Oke ya. Baik, terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi ada Jemput. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Panjang umurnya, rezekinya dan tambahkanlah hatinya.
0: Oke.
1: Dan jangan lupa lima waktu.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Ade ya. Iya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam. Selamat malam, paling baik aja untuknya Pak Ade. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Ade, silakan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Ada lagu pilihannya Pak D dengan judul Aceh Selatan dari Syekh Lutan, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Fahmi dengan judul Medusta. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen airo kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk anda rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus Junda, malam ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Pak Yus?
1: Dari Armawati Air ada.
0: Armawati Air judulnya apa?
1: Judulnya Pilih-Pilih.
0: Pilih-Pilih dari Armawati Air.
1: Armawati Air sama Abaka Air.
0: Oh, tapi ini gak ada nih Pak Yus, gimana ya, mau pilih lagu yang lain?
1: Judul yang lain Hiburan Malam ada.
0: Oh ada nih yang pilih-pilih tadi Fit Abaka Air ya. Oh oke, okay. Baik. Terus salam spesial untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Salam spesialnya untuk rekan-rekan Siti FM, semuanya dimanapun berada, selamat malam, selamat sehat semuanya, semoga sehat selalu dan punya umurnya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya Pak Yus ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Caca.
0: Dengan
2: Bunda Dewi di Masa Mesir.
0: Bunda Dewi, Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bunda?
2: Lagunya Caca aja yang pilihkan yang enak ya.
0: Oke deh, pokoknya lagu yang terbaru aja deh saya kasih boleh, boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke baik, terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Buat Caca aja ya, sehat selalu dari mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi ya.
2: Amin, makasih.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ya.
0: Dengan Bunda Salmi di Utinkart, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bunda?
3: Ari Rama
0: kak
3: ya.
0: Ari Rama.
3: Darah Aceh.
0: Darah Aceh dari Ari Rama. Oke baik, terus salam spesialnya untuk siapa?
3: Biasanya sebagai yang pemalangkan untuk kak ya dan semangat
0: dan terima kasih, selamat mendengarkan untuknya Bunda Salmi ya.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkot dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid dan juga sebelumnya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk anda. Ada lagu darinya Abaka Ervin Armata R dengan judul Pilih-Pilih, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Amir Rahmi dengan judul Alun, lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid. Dan untuknya Bunda Salmi, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak cefi amin.

0: Family Group. Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin.
1: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
1: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
2: Duman na supir ba drone?
1: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, balong jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor menteng ba CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
2: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posip dia? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
0: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang galak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
0: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Wate tak belajar semangat dia masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
0: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim. Persebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, untuk Anda yang masih setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com, kita masih di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 22356496 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Salbia kak.
0: Salbia di mana?
1: Di Bayu.
0: Salbia di Bayu. Salbia di Bayu, malam ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Salbia?
1: Husni Almuna aja ya kak ya.
0: Boleh, judulnya apa dari Husni Almuna?
1: Yang terbaru ya kak.
0: Oke, siap-siap. Terus untuk salam spesial untuk siapa kali ini Salbia?
1: Ini Kanida ya.
0: Ini Caca.
1: Oh, buat Kak Caca aja.
0: Ada ucapannya kak untuk saya.
1: Selamat bertugas, semoga panjang umur ya kak ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Salbiah ya.
1: Iya kak.
0: Oke, ditunggu aja lagunya Salbiah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Salbiah yang ada di Bayu ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Salbiah ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa bergabung via WhatsApp, baik telepon maupun pesannya rekan sebaya ya, telepon melalui WhatsApp. Atau bisa juga di 0851-0604559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Ari Rama dengan judul Darah Aceh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya oleh Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Husni Almuna dengan judul Langit Jimo, lagu terbarunya dari Husni Almuna yang saya pilihkan untuknya Salbiah yang ada di Bayu. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Andika Maulana dengan judul Mesin Purnama. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

13 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469. Untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

Baik rekan Sebayo, untuk kali ini saya bacakan dulu satu pesan yang sudah dikirimkan ya rekan Sebayo, saya bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Bang Ferry di Riau. Salam spesialnya buat yang ada di samping Putri Nagan Raya. Oke. Semoga kebahagiaan senantiasa terkabar, sehat selalu dan tak kurang satu apapun. Oke, terima kasih ya. Namun untuk lagunya Bang Ferry, mohon maaf sekali, Armawati AR tadi sudah diputarkan ya, jadi tidak bisa diputarkan kembali ya, jika satu penyanyi ya atau satu judul itu hanya bisa diputarkan sekali di satu programnya ya. Jadi kalau mau pilihkan lagu yang lain boleh, kirimkan aja pesannya, judul lagu dan nama penyanyinya, atau saya gantikan aja dengan judul yang lain ya.

Baik rekan Sebayel, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan Sebayel.

Ya, rekan sebaya, ada lagu dari Murat Sartiwa dengan judul Bengong Istana, rekan sebaya, yang saya pilihkan untuk Anda semuanya. Dan kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagu darinya Rial Doni dengan judul Tebayang-bayang. Dan nanti dilanjutkan lagi lagu dari Faisal Ulka dengan judul Balada Sabo Cinta. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Untuk rekan-rekan sebuah emosi setia di CTS FM ya, kita masih masih berada di program Citra Lagu Aceh ya, masih dalam program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah ini?
1: Saya Kak Nazir di sini.
0: Nazir di Sigli. Nazir di Sigli, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Dari Dea Fauzia, Kak.
0: Dea Fauzia, judulnya apa kali ini, Nazir?
1: Di Ujung Malam,
0: ya,
1: Kak.
0: Di Ujung Malam dari Dea Fauzia, ya. Oke, ya, baik. Dan untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Kakak aja. Moga-moga Kakak Allah boleh umur panjang dari dia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya ya, Nazir.
1: Iya, Kak.
0: Iya, waalaikumsalam.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bacakan lagi pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Fakhrul yang ada di Puntut. Spesialnya buat rekan-rekan sebaya dengan ucapan semoga bermudah rezeki. Oke, baik. Itu dia rekan sebaya, sudah ada Fakhrul yang ada di Puntut.

Baik, rekan sebaya, untuk di putaran kali ini sudah ada Fakhrul yang ada di Puntut serta Nazir yang ada di Sigli. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang bisa saya hadirkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Dea Fauziah dengan judul mohon maaf sekali buang jumpa yang bisa saya hadirkan untuknya Nazir ya. Soalnya judul yang Nazir pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan judulnya, namun tetap masih dari penyanyi yang sama, yaitu Dea Fauziah ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi lagu darinya Imum John ya. Namun judul yang bisa saya pilihkan juga untuknya Fakhrul ya, judulnya Silaturahmi ya, lagu Imum John terbaru. Karena untuk judul yang Fakhrul pilihkan ya tidak tersedia di playlist Citis FM untuk di Citra Warna Malam, di Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya ya. Semoga Fakhrul dan Nazirnya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Ucin Spinky dengan judul Indah Bak Mata. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 53 menit ya, tidak terasa. Kurang lebih 2 jam sudah saya temani Anda Rekan Sebaya di program Citra Lagu Aceh, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya Rekan Sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Fakhrul yang ada di Punter, Nazir di Sigli, Bang Ferry di Riau, Salbia di Bayu, Bunda Salmi di Utenkat, Bunda Dewi di Manasa Masjid, Pak Yus di Cunda, serta Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya cacat temani Anda Rekan Sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Ayu Amanda dengan judul Sayang Suami Orang yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.